0: chenda munyakatanye senya fama radio sapiencia inkuruze ya magezi chenda munyakatanye senya fama
1: Ope.

0: Sete nda munya katonye senya fama. Radio Sapiencia. Enkuru ze yamagezi. Sete nda munya katonye senya fama.
1: Ebirala mukwano kati, naye tumusindikeji. Obope.

0: enkuru se yamagesi.
1: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana. Yaganye mumutere ko radio sapiencia.
0: Senda munya katonye senya fama. Enkuru se yamagesi. Akatimba kedye misanyo. Akatimba kedye misanyo. Kano kikatimba kedye misanyo kusawilo. Waluri wa suligo kweto rogu na kuruna. Kini za tobe kutuseko. Akatimba kedye misanyo kakutusibuako. Kampuni ya betinge. Akatimba kedye misanyo. Akatimba kedye misanyo. Kano kikatimba kedye misanyo kusawilo. Waluri wa suligo kweto rogu na kuruna. Kini za tobe kutuseko. Akatimba kedye misanyo kakutusibuako. Kampuni ya betinge ngansi. Eye 22. Bet. Bobo sibaka sente, sibaka katakuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka 25.